0: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Menjadi target pemenuhan akses internet, penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jama meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan

0: Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
0: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
1: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
0: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
5: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
3: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
6: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
8: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
7: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
6: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
7: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
10: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
9: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
11: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
9: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
12: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
13: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
14: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
15: Iya.
14: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar terapikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
13: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
16: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
13: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggenapkan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Kabar Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga
1: saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Loks Maui, Merabu, Takengon, Sabang, dan Singkir.
2: Kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,
1: kabar Aceh, kabar Aceh
2: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa
3: ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda berada seperti biasa setelah warta berita dari PDK Jakarta. Kami akan menghadirkan informasi terupdate dari Kolonel 17 yang akan disampaikan dalam program Kabar Aceh pagi hari ini. Sebagai host akan dipandu oleh RRI Takengon bersama rekan Budi. Silakan.
4: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di pagi hari ini se-Aceh ya. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Nantinya kita akan update informasi bersama kawan-kawan di tiap-tiap daerah di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan coba update info cuaca dulu bersama BMKG di pagi hari ini pendengar. Sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
5: Selamat pagi.
4: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk Provinsi Aceh Ibu?
5: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, teman-teman yang berada. Hari ini saya ingin menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Berapanya hari secara umum cuaca di arah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari dan diperkirakan secara umum cerah berawan. Dengan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sumbul Salam, Galunggul, Setengah, dan juga Aceh Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya. Kemudian untuk ini bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 70 km per jam. Untuk suhu udara sendiri sebaiknya berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk si gelombang secara umum di wilayah utara maupun timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Barat Aceh dan perairan Sabang dan Aceh maupun perairan Selatan Sulu, gelombangnya termasuk dalam kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas terpantau adanya 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Samawa, kemudian berapa di wilayah Biren, kemudian di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Selatan, dan juga Aceh Timur, serta wilayah Sriwijaya. Selanjutnya untuk himbauan pada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ini udara mulai cukup panas di pagi hari sehingga agar dapat menjaga kesehatan, kemudian saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya, kemudian masih perlu diwaspadai potensi hujan secara tiba-tiba dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Mungkin Pak.
4: Iya baik, terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG tadi dengan perakirawan BMKG Ibu Miftahul Jannah ya. Nah, kita langsung saja coba sapa kawan-kawan kita, rekan-rekan kita Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Arso di sana, di Melabuh ada Bang Hendy, di Lok Sumawe ada Bang Denny, dan di Sabang yang paling cantik sendiri ada Kak Yana di sana ya. Kita mau ke kurang-kurang dari Singkil ya pagi ini, rekan kita dari Singkil belum bergabung. Oh, sudah bergabung ya. Selamat bergabung Kak Nur Hayati dari Singkil. Kita ke Banda Aceh dulu bersama Bang Arso, gimana kabarnya pagi ini?
6: Alhamdulillah kabarnya baik. Di pagi hari ini juga cuaca kota Banda Aceh cerah sekali ya. Ini mataharinya ya, bikin silau nih, harus ditutupi pakai flyer nih.
4: Iya, apalagi ditemani sama siaran Piala Dunia, warung-warung kopi rame padat ya.
6: Rame, jadi siap absen kantor mungkin pada cari warung kopi ini ya.
4: Baik, apa yang bisa dibagikan info dari Banda Aceh, Bang Arso, silakan.
6: Baik, walaupun pagi hari ini siaran bola tertunda ya, tapi kabar Aceh kita tetap berjalan ya, siap, karena siap faktor cuaca. Biasanya di Aceh beberapa pekan yang lalu ini hujan terus kalau pagi. Saat ini sudah mulai bagus kembali cuacanya, sudah mulai cerah kembali. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini mengenai tempat wisata sejarah ini di PLTD Apung di Kota Banda Aceh, yang jadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga kawasan permukiman warga ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Ini apalagi anak-anak sekolah ini masih musim liburan ya. Ini PLTD Apung Sabtu Minggu dipadati oleh pengunjung nih, wisatawan dari luar Aceh atau juga dari Aceh sendiri. Nah, informasi berikutnya ini mengenai pelantikan Kapolda baru. Nah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri pada tanggal 26 Juni 2026. Ini tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasya yang memasuki masa purna bakti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto membenarkan pelantikan tersebut, dan ia menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Ya, mungkin itu saja dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh, Budi.
4: Ya, baik. Terima kasih, Bang Arso, informasi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita nyebrang ke Sabang, ada Kak Yana di sana. Tadinya paling cantik sendiri pagi ini. Sekarang ada dua jadinya. Gimana, sehat?
7: Ya, alhamdulillah sehat sekali,
4: alhamdulillah,
7: Bang.
4: Alhamdulillah ya.
7: Bang Budi gimana di sana? Sehat juga ya,
4: sehat,
7: Bang ya?
4: Sehat, alhamdulillah. Ini masih dalam suasana libur sekolah, wisata-wisata di Sabang berarti rame ini ya?
7: Rame banget. Okay. Banget, Bang.
4: Baik. Silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, Kak Yana?
7: Baik, terima kasih Bang Budi. Selamat pagi teman-teman dan pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang ini, KMP KMP Aceh Hebat 2 atau kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2 ini dipastikan kembali melayani lintasan Ulele Banda Aceh ya ke Sabang. Dan mulai 5 Juli kemarin, dan kepastian itu juga disampaikan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan juga memperoleh persetujuan untuk kembali beroperasi usai sempat dihentikan akibat insiden ledakan di ruang mesin beberapa waktu lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan pihaknya itu telah menerima persetujuan pengoperasian kembali kapal tersebut. Nah, sebelumnya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan insiden keledakan yang terjadi saat kegiatan praktik lapangan Taruna Politeknik Pelayar Malaya 3. Garis polisi ini juga kemudian resmi dicabut oleh Polda Aceh pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang lalu setelah proses oleh tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Nah, meski demikian, kapal tidak langsung dioperasikan. PT SDP ini bersama instansi terkait terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah terpenuhi. Menurut Andri, pemeriksaan tersebut ini melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi kelayakan kapal. Terus juga proses pelepasan garis polisi ini di Pelabuhan Olele juga turut disaksikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh KSOP Kelas 4 Malayati, Dinas Perhubungan Aceh, serta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Dan di sisi lain, pemerintah Aceh juga sebelumnya juga telah mengajukan permohonan kepada Polda Aceh agar kapal dapat segera dioperasikan kembali guna membantu memenuhi kebutuhan penyeberangan selama masa libur sekolah ini yang mengalami peningkatan yang jumlah penumpang yang cukup signifikan. Nah, diketahui juga KMP Aceh Hebat 2 ini sempat dihentikan operasionalnya karena telah terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar, dan insiden tersebut juga menyebabkan 3 taruna Politeknik Pelayaran Malayati meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan Bang Budi, itu saja satu informasi dari Kota Sabang, Bang Budi.
4: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana informasinya dari Sabang di pagi ini. Langsung kita ke Lok Semawe, ada Bung Deni di sana. Selamat pagi, Bung Deni.
8: Selamat pagi.
4: Ya, dengar kabar katanya kemarin dukung Belanda ya?
8: Di mana?
4: Dengar kabar katanya kemarin Bung Deni dukung Belanda, benar enggak?
8: Saya Spanyol.
4: Spanyol ya. Siap-siap nanti dibantai sama Portugal tuh. Okay. Ya, gimana cuaca di Lok Semawe, Bung Deni?
8: Cuaca di Lok Semawe jarang hujan. Dalam satu bulan terakhir ini kami memonitor di sini hanya satu kali hujan.
4: Oh, ya, okay.
8: Dan itu pun hanya hujan lokal, intensitasnya sebentar, gitu ya.
4: Baik. Silakan informasi Lok Semawe, dari Lok Semawe, Bung Deni.
8: Iya, Lok Semawe lebih banyak didominasi dengan cuaca yang cerah.
4: Cuaca panas ya.
8: Ya, panas. Tetapi kita tidak berharap seperti panas yang sedang dialami di benua Eropa ya, sampai mendidih seperti itu ya. Oke, jadi informasi di Kota Lok Semawe tidak di lokasi wisata dalam momentum liburan sekolah ini, tetapi mulai belanja-belanja ya. Berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit, begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah, ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh, memang program MBG ini harus di dukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan yang menurutnya bahwa MBG ini harus misalnya berbasis ke orang tua. Jadi sebaiknya orang tua diberikan dalam bentuk dana, tidak diberikan berbentuk makanan seperti yang sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa usulan lainnya, misalnya MBG digeser menjadi berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus mendukung adanya perputaran roda perekonomian di lingkungan sekolah. Lalu juga MBG sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
4: Siap, terima kasih Bung Denny, informasi dari Loksmawe. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi, ke Kak Nurhayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nurhayati.
9: Selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
4: Baik-baik, cerah nggak di Singkil cuacanya pagi ini?
9: Masya Allah, cerah banget ya.
4: Cerah
9: sepertinya
4: banget ya.
9: Barang Bang hujan, tapi kalau sekali hujan anginnya kenceng banget Bang Budi.
4: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini Kak Nurhayati, silakan.
9: Baik, terima kasih Bang Budi, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, Ibtu Situmorang, yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan 1 unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil, Sebul Salam.
4: Baik, terima kasih Kak Nurhayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabuh ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
10: Pagi-pagi Bung Budi.
4: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
10: Alhamdulillah untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
4: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
10: Ya masih
4: tetap
10: aja gitu ya.
4: Oh.
10: Kita belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
4: Betul sekali. Siapa? Cuaca di sana bagaimana?
10: Alhamdulillah cuaca bagaimana rekan Arso tadi? panas ya, tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini ya, dengan kopi dari Gayo ya, dan meramaikan suasana di pagi hari ini pasti lebih mengguyar gitu ya.
4: Betul. Sepertinya Bung Hendy juga nggak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabo, silakan.
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabo, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan dua lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih, jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk memasang rambu-rambu peringatan yang jelas, lampu penerangan pada malam hari, serta segera melakukan penutupan atau perataan kembali bekas galian apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan. Untuk sementara sebagai Sekretaris Komisi 4 DPR yang membidangi infrastruktur, ia juga meminta instansi terkait serta pihak pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pihak pelaksana segera mengambil langkah cepat dan memperbaiki kondisi jalan yang telah dikeruk, memasang perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, serta memastikan arus lalu lintas tetap aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur Banda Aceh Melabo. Demikian satu informasi yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kembalikan bersama rekan Budi.
4: Siap, siap ya. Bung Hendy. Terakhir Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
10: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar.
4: Ya, tidak bola bisa itu bundar atau bola itu bulat? Mana benar?
10: Bulat tapi bundar.
4: Oh, bulat. Oke. Saya saya nanya prediksinya bagaimana? Prediksinya
10: mana nih? Ya seperti gurita kan.
4: Oh. Oke, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja, terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayo Bener Meriah pasca bencana ini terus mengalir. Dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar Rp526.439.000. Sementara saldo tersisa yaitu sebanyak Rp555.500.000. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar, seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawi ada Bung Deni juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Ya, baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Kita akan ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris, disiarkan langsung dari Stadion Meksiko City, Meksiko. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Meksiko Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia. Kip penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3, Cesar Montes. Kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Dan kemudian ada nomor punggung 2, bek kanan yaitu Jorge Sanchez. Dan nomor 23, bek kiri, Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini. Nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Javier Aguirre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor dan sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1 Jordan Pickford, kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarel Kwanza, kemudian bek kiri ada Nico Aureli, dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan, kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang pada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan timnas Inggris pada pagi ini ada, dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Meksiko Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro. Silakan.

Baik, selamat siang untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, kumandang Ajan Juhur. Kita sudah dengarkan live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan lanjut untuk ketemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Pilihan lagu, informasi lainnya juga masih akan hadir. Ada kebersamaan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Baik, pendengar bersatu RRI Takengon, kini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Keberseluni saat lagi. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar seruni. Terlu Senin tanggal 6 Juli 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya. Pendengar, 135 reja ilantik i bener meriah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah resmi melantik 135 reje kampung. Hasil dari pemilihan reje kampung Pil Reje Tun 2026. Pelantikan kali ini momen bersejarah karena deli kampung munaran pemilihan reje dibandingan tun-tun si sebelumi. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa melalui Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan Mukim Rum Kampung Sastra Wani menyawahni ari total 135 reje si ilantika 111 reje terpilih sementara sisai petahana si mujabat miani mahyani ari RRI Takengon menyawahni kabar seruni.
0: 55 kepala sekolah i Aceh Tenggara ilantik.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri melantik dan mengambil sumpah jabatan 55 Kepala Sekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara I Oprum Sedakap Terlu Jemata tanggal 3 bulan 7 2006. Kepala Sekolah si ilantik terdiri dari 3 Kepala TK, 41 Kepala SD, 11 Kepala SMP. Bupati mengucapkan selamat ku kepala sekolah si benilantik uye menegaskan jabatan oyanu metine kati amanah si iturah ijalanan orang penuh tanggung jawab integritas dan profesionalisme demi meningkatkan mutu pendidikan. Sementara ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Julkipli mengingatkan pentingnya 5 kompetensi kepala sekolah agu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, kewirausahaan. Kepala BKP SDM Aceh Tenggara Abdul Saparudin munamahan bahwa kinerja kepala sekolah kahe mali evaluasi wan onom bulan kuarap P. Risadana RRI Takengon menyawahni kabar seloni.
0: Informasi terakhir pendengar Dekra Nasda Bener Meriah munaran pelatihan Nejit ke Rawang Kayo.
1: Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Bener Meriah munaran pelatihan munejit Kerawang Gayu. Pelatihana iharapan ngukin langkah mujadinen tukang nejit siayu, si mampu melestarin budaya gayu. Selenoya juga iharapane nguk mengembangan potensi usaha industri ATBM, sirenya ikembangan i Kabupaten Bener Meriah. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni keber seruni.
0: Biak saudara, ngekami sawahan ke Berseloni hari RRI Takengon, nantinan ke Berseloni selanjutnya, jeplo wenjem satu ruhul, berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program ke Berseloni.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila,

0: menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerah

0: fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmb-front. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmb-front/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Jumpa kembali untuk program Pro Dangdut yang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ragam pilihan lagu-lagu dangdut akan mewarnai kebersamaan kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, untuk mengawali jumpa kita di Pro Dangdut siang ini, ya langsung saja ya, untuk beberapa pilihan lagu dangdut akan kami hantarkan. Selamat siang untuk semuanya dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di manapun berada, yang stay di 93 FM, yang stay melalui streaming rri.co.id ataupun juga streaming radio online, bahkan melalui aplikasi RRI Digital. Salam sehat, salam semangat selalu. Ada pendengar setia kita nih yang sudah masuk di ujung telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut ada kita nih.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Biasa, dengan suka minum air kelapa muda, panas-panas begini.
0: Suka-suka minum air kelapa muda. Kayaknya Kak Fatma ya.
1: Tahu aja ya kalau minum air kelapa muda ya. Sehat Nur.
0: Alhamdulillah sehat Kak Fatma, gimana kabarnya? Sehat juga Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Nur dengar ya, sehat segini aja.
0: Iya, ketawanya ceria, semeringan, keras, jernih gitu ya kayak.
1: Nah itu ya. Jernih karena kebetulan jernihnya agak ini, jernih lah suaranya gitu ya kan.
0: Betul. Oke Kak Fatma, ada kabar apa dari Aceh Jaya?
1: Kabarnya di sini sementara ini sangat panas nih. Udah 2 hari ini, dari kemarin sampai hari ini cerah nih, cerah.
0: Kak, Aceh Jaya sama Calang gak jauh kan? Paling 1 jam lagi ya?
1: Itu kan, Calang itu kan di Aceh Jaya.
0: Oh iya, kotanya, benar ya? Calang itu
1: ibu kotanya. Dari tempat kita ini 20 menit.
0: 20 menit ke kota Calangnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, gak jauh berarti. Ada pendengar saya kita di sana, ada Bang Iwan. Iwan
1: apa?
0: Iwan, apa kemarin ya? Udah lupa sih.
1: Saya gak pernah jumpa di udara nih ya.
0: Iya, kemarin ada masuk sama Nur tadi malam.
1: Oh, Iwan. Iya, yang Iwan gitu. Itu Aceh ya?
0: Iya, betul.
1: Nur, Kakak ada mau nanya nih sebentar. Boleh enggak?
0: Nanya apa, Kakak?
1: Kenapa kalau malam minta-minta lagu daerah itu enggak diangkat telepon, enggak ada programnya gitu, enggak telepon.
0: Oh, ada sih kalau misalnya memungkinkan di ini sih.
1: Oh gitu. Orang itu minta lagu dari mana? Dari WhatsApp ya?
0: Iya, ada yang dari WhatsApp, ada yang langsung nelpon pas di programnya. Mungkin Kakak nelpon lagi.
1: Nih, kayak malam apa itu yang langsung kemarin tuh kan? Tunggu-tunggu boleh. Kok enggak ada ngomong-ngomong menur nih gitu kan? Nunggu-nunggu gitu di apa menerima nomor
0: telepon yang hari Senin lalu ya?
1: Akhirnya udah lewat gitu, tadi malam kakak nggak dengar radio.
0: Oh iya, mungkin lu lagi call ini, lagi call informasi.
1: Iya deh. Request lagu ya.
0: Boleh Kak, lagu apa?
1: Dari Didi Rose, Bantal Guling ya.
0: Bantal Guling.
1: Saya kan walaupun tidur siang itu bantal gulingnya penting untuk taruh kaki gitu ya, untuk relax gitu. Lurus-luruskan kaki.
0: Dari siapa tadi Kak? Ade Irma. Dari siapa?
1: Bukan, Dedi Rose.
0: Dedi Rose. Oke.
1: Yang aslinya, yang bawa aslinya itu.
0: Oh, yang bawa asli ya.
1: Ada enggak? Coba lihat tuh. Kalau nggak ada aku ganti judulnya gitu, cari lagu lain.
0: Dedi Rose. Dedek Resti.
1: Ada.
0: Dedek Resti.
1: Ada juga situ, ada.
0: Ada kok Dedek Resti.
1: Boleh juga lah, nggak apa-apa. Boleh juga. Salam dulu ya.
0: Lady Rose, oke.
1: Okay, Lady Rose.
0: Iya, jadi Nur bingung juga tadi.
1: Karena kan nama orang perempuan kayak laki-laki, aku bingung juga Lady apa Lady, Daddy gitu.
0: Oh ya benar-benar. Oke, okay, siap Kakak. Bantal guling bisa bicara.
1: Nanti Nur kan kalau tidur ngomong sama bantal guling aja, jangan sama orang lain ya.
0: Nur kalau mau tidur ngomong sama suami aja daripada sama bantal guling.
1: Mayal ya, sama bantal guling mayal ya.
0: Oke deh, siap Kak, apalagi?
1: Salam dulu, salam pertama sekali saya luncurkan kepada Ma Afifah yang ada di Raja Bukit gitu. Ngapain? Apa sudah makan gitu ya kan? Udah itu keduanya sahabat saya, halo Besti, gimana sekarang masalah ngumpul duit ya gitu ya. Dia setiap hari ngumpul duit gitu ya. Terus buat Mak Pita juga dibom, buat Bang Nus di Simpang Balik, Bang Jai, Bang John. Ya buat semua-semua aja. Buat Nus, sehat-sehat selalu ya sayang.
0: Amin.
1: Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Fatmah di Aceh Jaya. Ya jadi Kak Fatma katanya di sana lagi panas sepanas-panasnya. Dan untuk pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, Nu juga masih terus lanjut bacakan pesan WhatsApp lainnya. Ada Bang Joy di Ponsai. Ya, assalamualaikum Bang Joy. Assalamualaikum Bang Joy. Waalaikumsalam Bang Joy maksudnya. Katanya si Bang Joy mau request lagu dari Muksin Alatas judulnya Maya versi AI cover Dangdut Rock. Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan pendengar setia RRI Takengo di mana saja berada, semoga sehat selalu saja. Oke, siap. Amin. Oke, dan selanjutnya ada pesan WhatsApp lainnya nih darinya Mas Nawan di Jagung Jeget. Ya di Bukit Kemuning Jagung Jeget. Waalaikumsalam Mas Nawan. Mau request lagu darinya Silvi Kemalasari judulnya Isabella aja Kak. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan buat Kak Nur selamat tugas aja. Cuaca di Jagung panas bedetak. Kayaknya sama sih sama Takengon juga Bang. Cerah kali langit Takengon nih. Tapi kalau di sudut sananya agak-agak berawan gitu ya. Ya intinya si cuacanya memang cerah, secerah-cerahnya. Semangat siang untuk semua dan salam sehat selalu untuk Anda peringat setiap 1 RRI Takengon.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, menemani kebersamaan kita untuk siang ini dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar lainnya. Silahkan untuk yang ingin bergabung di 082165854676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 085270882. Ada pendengar kita yang sudah masuk kembali melalui sambungan telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa, Kakak?
1: Dengan Anissa.
0: Kak Anissa.
1: Pendatang baru.
0: Oke, pendatang baru dari mana, Kak Anissa?
1: Dari Kenawat Lut.
0: Kenawat Lut. Oke, Kak iya. Anissa di Kenawat Lut. Apa kabar, Kak Anissa?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Ada kabar apa lagi nih dari Kenawat Lut?
1: Oh, panas udaranya ini.
0: Panas ya?
1: Iya, ini lagi di kebun.
0: Lagi ngapain? Musim apa di kebun?
1: Lagi ngutip lelesan.
0: Ngutip lelesan. Pokoknya masih ada yang dikutip-kutip ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Sayang kalau nggak dipilihin.
0: Iya benar, ada rezeki pokoknya nomplok.
1: Iya. Ya.
0: Okay.
1: Salam buat abangku ini, Bang Peri.
0: Bang Peri di mana?
1: Kerjanya. Buat rekan-rekan yang di Sipang Balik.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Mus, mungkin Bang Mus orang belum pulau, nggak tahu juga ya.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Semuanya lah, salam kenal selalu.
0: Dari Kak
1: Nisa, keluarga. Kak, boleh minta lagu?
0: Boleh, lagu apa Kak?
1: Lagunya Curang.
0: Curang.
1: Rita Sugiarto.
0: Curang. Oke, Nur coba cari. Nanti Nur coba cari. Itu aja, mau sapa-sapa siapa, Kak E?
1: Udah, gitu aja. Makasih banyak ya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Nisa ya di Kenawat Lut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Cek Fakta. Kali ini informasi Cek Fakta berkaitan dengan hoax. Menhan Sabri umumkan program bantuan dana pensiun 2026. Ya, tersebar sebuah video yang menampilkan Menteri Pertahanan Sabri Zamsudin mengumumkan program bantuan dana pensiun 2026 beredar di media sosial. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Juni 2026. Bantuan diklaim hanya dibuka dengan kuota terbatas, namun setelah dicek tim Cek Fakta, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence AI dan terindikasi modus penipuan. Penelusuran tim Cek Fakta terkait dengan video unggahan yang menampilkan Menhan Sabri Zamsudin sedang mengumumkan program bantuan dana pensiun 2026. Penelusuran dilakukan menggunakan teknik reverse image search dan setelah dicek tidak ada pemberitaan kredibel yang membahas soal pencairan dana bantuan pensiunan 2026. Dan kesimpulannya, pendengar, menurut penelusuran dan pengecekan tim Cek Fakta, video yang menampilkan Menhan Sabri Zamsudin mengumumkan program bantuan dana pensiun 2026 adalah konten hasil manipulasi. Tidak ada informasi valid terkait bantuan dana pensiun 2026 yang dibagikan Kemenhan. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan juga terindikasi sebagai modus penipuan. Demikian Cek Fakta siang ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bahagia dan sehat selalu ya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, lanjut untuk temani kita di siang ini dengan ragam pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Dan untuk yang ingin bergabung, silahkan masih kami terima untuk beberapa penelpon, untuk beberapa pesan juga khususnya untuk siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk nomor interaktif bisa disimpan 08216585476 atau bisa melalui pesan WhatsApp di 08527082572. Baik, ada penelpon yang sudah masuk di ujung telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nurul Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Amirun. Benar ya? Nur. Apa kabar Bang Amirun?
1: Sehat Kak Nur, Kak Nur gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga untuk sementara waktu.
1: Itu soalnya kan ini kan Piala Dunia ini kan sering melek. Apalagi jam 3, jam 4.
0: Tapi Nur gak melek kok Bang.
1: Hah?
0: Nur gak melek, merem. Oke Desi ya, Bang Amirun, gimana Piala Dunia kali ini hasilnya?
1: Wah, banyak di luar prediksi Kak Nur.
0: Jadi kemarin ngunggulin apa Bang? Ngunggulin Brazil?
1: Brazil pulang kampung.
0: Iya ya, kasihan ya.
1: Iya, habis itu kayak Maroko, wah itu kan kejutan baru. Iya, kayak mana mau ya?
0: Kayak mana namanya mau bola. Ya Bang ya? Iya betul, namanya bola. Kalau Bang Amirun sendiri memang dari awal ngunggulin siapa sih?
1: Aku? Wah, kali ini memang aku lebih ngunggulin ya.
0: Meksiko yang udah gak ikut lagi.
1: Ya masuk ya, Spanyol, Portugal, Perancis ya kan. Habis itu Maroko ini kan di luar anu prediksi ya, tapi dia masuk juga udah ya. Habis itu
0: tapi
1: ini
0: dia
1: Norwegia, itu seru memang ada ini ya, ada perubahan lah, nggak itu aja yang tampil di Piala Dunia kan gitu.
0: Tadi pagi nonton?
1: Nonton.
0: Oke deh, siap, mantap.
1: Meksiko dengan Inggris.
0: Siapa
1: akhirnya
0: menang,
1: Inggris ya.
0: Inggris 3-2. Bang Amirun, ada kabar apa nih yang lain dari Tetunjung?
1: Wah, untuk sementara aman-aman aja Kak Anu.
0: Nggak ada ini itu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kalau ada kabar-kabar Anu, tak sampaikan. Ya?
0: Iya.
1: Nanti kalau ada berita-berita nanti disampaikan. Sekarang siap. Aman-aman aja.
0: Alhamdulillah, yang penting itu ya.
1: Iya.
0: Bener banget. Oke deh, Bang Amirun, mau sapa-sapa siapa?
1: Yang pertama untuk Kak Nur, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bapak Tumba, Kak Amoy, Bang Joy, Bang Mus, Bang Herman, moga sehat-sehat selalu, walaupun begadang kan gitu.
0: Betul. Terus?
1: Ya itu aja Kak
0: itu
1: Nur.
0: Aja.
1: Anu Kak Nur, minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Aku dari Ricky Ridho aja.
0: Judulnya?
1: Titip Cinta.
0: Titip Cinta?
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Semoga ketemu lagunya ya.
1: Titip Cinta atau Sisa-Sisa Cinta?
0: Titip Cintaku ada juga.
1: Ada ya, itu ada.
0: Oke, siap.
1: Udah Kak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Amirun di Tetunjung. Ya, semoga sehat selalu, semangat selalu. Dan buat pendengar setia Pro 1 RRI Takengon lainnya yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp, ada siapa ini? Nusapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan

Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Salam-salamnya buat Bang Budi, Bang Iwan Pahlepi, buat Kak Ana di RRI Takengon. Salam juga buat Man Pajar di Takengon. Oh, banyak banget nih, Nur gak bacain semua ya. Intinya dari Pegasing sampai Atang Jungket, sampai mana lagi nih, macem-macem yang disalamin. Katanya request lagu Roma Irama, judulnya Musik. Liriknya di mana-mana, di atas dunia, banyak orang bermain musik gitu ya. Oke deh, putarkan ya Kak, untuk Kak Nur selamat bertugas. Dan sehat selalu, amin. Terima kasih buatnya Nanda Wahyudi. Baik, pendengar Nur mau break dulu untuk dengerin lagu kembali untuk siang ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Masih di 93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar Isabella versi jadul Silvi Kumalasari featuring Sahli Himawan, ex Om Himawan, Kisah Cinta Dua Dodea yang sudah hadir. Semoga Mas Nawan tadi request lagu ini ya, tapi agak telat Nur hantarkan ya. Semoga masih dapat menghibur lah setidaknya. Dan ada yang sudah masuk kembali di ujung telepon, ada siapa sih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Produk iya, bareng Nur.
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
1: Mas Boy Maria Jaya.
0: Mas Boy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting itu. Jadi ada kabar apa dari Meriah Jaya, Mas Boy?
1: Alhamdulillah, nggak ada apa-apa, Bung Kanur.
0: Lancar semuanya?
1: Aman-aman terkendali ya, Kanur.
0: Alhamdulillah. Lagi musim apa di Meriah Jaya?
1: Masih musim kemiri nih, Bung Kanur.
0: Oh, kemiri?
1: Iya.
0: Oh, lagi murah lah berarti ya.
1: Pak,
0: lagi murah kemiri.
1: Iya.
0: Iya. Oke, deh, ada kabar lain mungkin dari Meriah Jaya, Mas Boy?
1: Enggak ada, Kak.
0: Enggak ya. Oke.
1: Namanya aja, Kak. Iya.
0: Mau sapa-sapa siapa?
1: Buat salam-salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Nah, Kak Yati, Kak Selvi, Bang Padri, Bang Budi, Bang yang baru masuk itu Bang apa namanya Kak?
0: Yang baru masuk tadi.
1: Bang Arif.
0: Bang Amirun, bukan ya?
1: Arif, oh. Anu itunya penyiar bukan Kak?
0: Oh, Bang.
1: Bang Ari ya?
0: Bang Ajahar ya?
1: Ari apa apa?
0: Abang Ajahar.
1: Ajahar.
0: Iya.
1: Namanya Bang Langgat, Bang. Terus Kak, Kak, Kak Caca. Banget Kak Fatma di Aceh Jaya kayak itu aja Kak, udah hanu kayak
0: iya,
1: semuanya Kak pendengar RRI Kak.
0: Siap.
1: Nanti habis waktu Kak.
0: Siap.
1: Jadi, assalamualaikum, terima kasih Kak.
0: Nggak ada request lagu ya?
1: Oh, lagunya anu Kak wih.
0: Apa tuh?
1: Pasrah aja Kak.
0: Pasrah, oke deh. Pasrah ya, diputerin atau enggak ya. Oke deh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mas Boy di Meriah Jaya. Apa ya Nur mau bilang ya. Oke deh, Nur mau baca pesan WhatsApp aja lagi. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Oke, waalaikumsalam Bang Mus. Request lagu dari Murnawati, Jeritan Hati. Salam buat Yana, Muna, Nadia, Fitri, Nova, juga buat semua cewek. Oh, cewek akan menjadi manja ketika menemukan cintanya, dan cewek akan menjadi dewasa ketika sudah mati rasa. Hati-hati Bang Mus. Kalau kakak di rumah sudah mulai dewasa banget, berarti dia sudah mati rasa. Aduh, bisa aja ya. Oke deh, selamat siang aja buat semuanya. Semangat selalu dan bahagia selalu untuk pendengar setia kita untuk siang ini.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik Nur, mau sapa satu penelpon lagi di ujung telepon. Ada siapa? Assalamualaikum. Halo, kok dimatiin sih? Mungkin takut nggak disapa ya. Satu penelpon lagi, ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada Abah Patumba, gimana betul Abah?
3: Betul sekali, alhamdulillah sehat aja biasa. Lagi Abah kepanasan.
0: Lagi di mana Abah, di rumah?
3: Oh, di rumah lah, nggak sanggup lagi di luar rumah. Nggak sanggup di luar rumah.
0: Nggak sanggup di luar rumah, jadi di dalam rumah aja. Malah kedinginan kayaknya di dalam rumah Abah ya.
3: Berkipas-kipas saja di dalam rumah dulu.
0: Oh, berarti panas ya di dalam rumah juga ya?
3: Itulah.
0: Kok Nur dingin ya Abah ya? Oh ya, AC-nya hidup. Oke deh, buat Abah, ada kabar apa dari Patumba, Abah?
3: Alhamdulillah, nampaknya udah ada perwakilan dari Aceh Tengah ke Penalam itu ya, Bunda Ana ya. Di Ruang Rindu ya, itu ke RRI Jakarta.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Tadi malam.
3: Siaplah. Semangatlah selalu Bunda Ana ya.
0: Tapi bisa sering melatih. Banyak
3: tapi
0: masuk.
3: Susah sekali masuknya untuk ke RRI.
0: Oh gitu.
3: Malam. Iya susah.
0: Apa ada siaran bola waktu itu atau apa gitu? Ada kok responnya dibaca gitu dari pendengar-pendengar kita.
3: Oh iya, kalau di WA mungkin ya.
0: Telepon ya.
3: Kalau telepon payah kali nyambungnya.
0: Oh iya.
3: Payah mungkin karena ya banyak penggemar Bang kali gitu ya.
0: Benar Abah.
3: Oke, tapi jadilah sudah ada yang mewakili untuk siapa sih? Sarah sudah lama ya, mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Amin, kalau lihat status WA sih masih aman, iya. Kak Sarah.
3: Baiklah, gitu aja lah.
0: Iya, Abah, mau sapa-sapa siapa lagi?
3: Ya, semua aja lah, pokoknya yang selalu setia di RRI, karena nampaknya sudah betul-betul sudah mendunia nampaknya dari Takengoni saya. Kalau di malam minggu kemarin itu sayang sekali itu si Budi sendirian ya.
0: Iya, jahat kami ya Abah ya.
3: Nah itulah ya, sayang ya. Sekali dari begitu ramenya ada si Anima, ada siapa lagi hari itu? Lain.
0: Iya, dia kayak agak
3: pokoknya rame lah, dari begitu rame langsung sendirian, aduh sedihnya.
0: Aduh sedihnya. Ya Allah. Jadi kan Nur rencana mau kesini Abah kan. Terus ada keluarga baru datang, harus nemenin dulu. Ya udah, teringat udah 10:30. Ya Allah, padahal di Bebesen. Ya udahlah, udah enggak berani komen lagi di grup.
3: Memang iyalah, memang kalau siapa? Si Budi itu sudah memang sudah terbiasa dia kalau untuk menyendiri itu ya.
0: Iya benar Abah. Nanti didengar ngamuk tuh Abah. Ujungnya gak enak katanya.
3: Kayak mana?
0: Ujungnya pasti gak enak, ini ada kalimat sendiri-sendiri nih katanya.
3: Kata Budi?
0: Iya. Takutnya ada ujungnya katanya.
3: Kalau ini sudah benar itu yang dibilang Bunda Ana itu. Kayaknya sudah ada lampu hijau itu si Budi ini dengan Piola. Siapa yang di
0: Kupang?
3: Sulawesi itu ya. Nah itu ya abang dukung lah itu.
0: Abang dukung ya.
3: Nggak apalah sekali-kali kita ikut ngantar beli nanti ke sana itu ya, biar tahu ya
0: kan. Allah Abah, kalau dia kan ada lampu hijau, rencananya kalau laku tapak rumah nih, masalahnya kita apa nih Abah mau jual ya? buka kartu katanya nanti. Aduh.
3: Ya, sampaikan aja lah salam Abah mendukung itu, dukung kali itu. Si Piola apa siapa namanya itu ya?
0: Kak Piona.
3: Piona ya, si Piona itu. Ya. Mudah-mudahan didengarlah si Piona pun ya.
0: Amin.
3: Abah dukung.
0: Siap, Abah.
3: Oke, gitu aja lah.
0: Oke, makasih
3: ya. Salam aja untuk semuanya ya. Siap, sehat selalu, stay selalu, semangat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ya Abah ya. Buat peningkat setia Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu, bahagia selalu, sehat selalu tentunya. Dan satu penelpon lagi boleh. Tapi Nur, kalau untuk request lagu gak jamin ya, cuman dicoba aja. Oke deh, siapa? Assalamualaikum. Mungkin dikecilin dulu suara radionya. Oh, dia putus ya. Oke, langsung Nur mau puterin lagu. Ada Roma Irama dengan musik. Mau.

0: Ya.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik, sudah pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat dan sudah di penghujung tugas Nur temani Anda pendengar, saatnya Nur undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini di 6 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Sejumlah aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah mengeluhkan belum dibayarnya gaji untuk periode Mei hingga Juni 2026. Keluhan ini disampaikan langsung oleh seorang reje saat bertemu di salah satu masjid di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut keterangan, gaji aparatur desa yang belum dibayarkan meliputi reje sebesar Rp2,4 juta, kepala dusun serta aparatur desa lainnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan perangkat desa yang merasa hak mereka tertunda tanpa kejelasan. Aparatur desa berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian dan menyelesaikan persoalan ini agar mereka dapat kembali fokus menjalankan tugas pelayanan masyarakat tanpa terbebani masalah administrasi gaji.

sekali menemani pendengar, menyapa Anda di program UMKM Bicara, ruang inspirasi dan menghadirkan berbagai inovasi, motivasi dan kisah-kisah sukses Anda di dunia usaha mikro, kecil dan menengah. Pendengar RRI Takengon, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, semua membicarakan tentang UMKM. UMKM itu dituntut untuk mampu beradaptasi. Jika dahulu pemasaran hanya mengandalkan toko fisik, promosi dari orang ke orangnya, cerita satu ke cerita yang lain, kini peluang pasar terbuka jauh lebih luas melalui berbagai platform digital. Enggak pernah jauh-jauh kita dari digital sepertinya. Jadi digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan kita. Mulai dari promosi, mulai dari media sosial,

jualan untuk yang bergerak di dunia usaha, marketplace gitu ya, pembayaran digital hingga pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan, semuanya menjadi bagian dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan lebih luas, memperkenalkan produk secara kreatif, serta meningkatkan efisiensi operasional. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, inovasi-inovasi yang sederhana yang dapat dilakukan UMKM agar semakin berkembang di era digital itu. Saatnya untuk membangun identitas usaha Anda melalui media sosial, Instagram barangkali, Facebook, TikTok, dan WA. Sekarang kan WA bisnis ada, dapat menjadi etalase digital untuk menampilkan produk-produk Anda.

RRI Takengon. Ada Inen Rani yang berada di seberang untuk sore hari ini. Di antara rangkaian lagu dan juga informasi, ada lagu-lagunya yang menemani ya kak ya, untuk teduhnya mudah-mudahan suasana sore kita dengan lagu-lagu yang hadir tersebut. Walaupun sore kita panasnya masih menyengat sekali, langit juga masih biru sampai jam sebegini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika pendengar harus punya inovasi sekarang yang harus dilakukan, UMKM akan semakin terus bisa berkembang di era cepat ini. Mau tidak mau semua harus dengan digital sekarang. Sudah saatnya coba promo, sudah harus bangun identitas usaha melalui media sosial. Seperti tadi disampaikan Instagram, keluarin biaya mahal, tapi memang itu nanti yang akan kembali sepertinya ya. Instagram, Facebook, ada yang menggunakan apa namanya nih tokoh atau siapa untuk endorse Anda itu, kembangkan di TikTok maupun di WA bisnis Anda, di WhatsApp bisnis Anda. Terus manfaatkan marketplace. Sekarang lihat di Facebook ada marketplace, tulisannya semua orang pada jual-jual di sana. Kehadiran toko online memungkinkan produk lokal dipasarkan hingga ke berbagai daerah, bahkan berpotensi menembus pasar internasional. Keniscayaan sekarang pendengar ya, orang-orang sekarang jual kopi aja sudah ke luar negeri. Sudah seperti itu, kenapa enggak barangkali untuk hasil bumi, hasil yang Anda tanam itu walaupun cabai bisa saja ke luar negeri. Siapa tahu mereka juga ini, tapi versinya yang sudah kering atau sudah bubuk cabai begitu. Itu keniscayaan, bisa saja terjadi. Dan ada lagi pendengar, coba dulu nih menggunakan sistem pembayaran digital itu atau QRIS ya. Selain memudahkan transaksi, cara ini juga memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang kini semakin terbiasa dengan pembayaran non-tunai sekarang itu.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: liburan yuk.
1: Eli, liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Masih diucapkan selamat sore pendengar RRI Takengon. Kita masih terus bisa bersama sepanjang waktu ini. Sudah berani membuat konten, sudah pandai, sudah bisa minta bantu siapa saja untuk bisa membuat konten. Sekarang konten namanya, pokoknya kita ke depan kamera aja udah konten. Kualitas konten itu sudah mulai bisa diperbaiki ya, karena kita sedang menjual produk. Jadi konten kita itu harus menarik, menjadi salah satu faktor penting agar pembeli bisa punya minat untuk membeli yang Anda tawarkan itu. Dan inovasi ke produk-produk Anda, tidak hanya mengikuti tren saja, Anda harus beda dengan yang lain itu, tapi tetap harus menjaga kualitasnya, kemasannya yang menarik, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Anda. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, inovasi tidak selalu berarti harus menciptakan sesuatu yang baru. Enggak harus dari nol lagi. Inovasi itu bisa dimulai dari perubahan kecil, memberikan manfaat besar bagi perkembangan usaha. Jangan takut untuk mencoba, mulailah dari langkah yang sederhana, belajar demi sedikit, mengikuti pelatihan. Kalau ada yang mengajak ikut pelatihan, ikut aja, mumpung waktu kita juga cukup. Jadi semua usaha itu harus berkembang, semua itu harus dicoba, karena kita harus beradaptasi. Jadi bagaimana memasarkan produk online itu, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi tetap harus ada inovasi UMKM di era digital itu. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk waktu ini. Berharap seperti tadi kita sampaikan, mudah-mudahan jadi adem, jadi teduh untuk suasana sore yang panas ini. Jadi ada yang tidak kemana-mana, tetap di rumah saja, melewatkan dulu panas hari ini. Nanti kalaupun sore akan bisa jalan lagi, berikan waktu juga untuk diri Anda untuk bisa menikmati sekitar. Tapi tunggu sore kali ya.
1: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu enggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

sudah memasarkan produk Anda secara online, atau pendengarnya satu dengan yang lain sudah pernah mempromosikan produk-produk Anda. Dan benar sih, kalau berbicara satu dengan yang lain, barangkali ini kan akan ada persaingan gitu ya. Gak mungkin cerita satu dengan yang lainnya, tapi gak ada salahnya kalau ada yang aware, ada yang membantu. Cerita aja bagaimana caranya, minta bantu, bagi pengalaman. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, itu saja saya kira untuk sore hari ini UMKM Bicara RRI Takengon di 93 MHz untuk hari ini. Di waktu yang akan datang UMKM berbicara lagi dengan informasi-informasi yang lain. Sore hari ini inovasi UMKM di era digital kita sudah jabarkan ke pendengar RRI Takengon. Mudah-mudahan selalu punya arti, mudah-mudahan selalu berkenan untuk yang dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon. Beberapa rangkaian ini akan mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mempersiapkan diri waktu asar yang akan segera tiba, Takengon dan sekitarnya.

0: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kita melangkah ke format yang berikutnya untuk mengantarkan untaian lagu-lagu yang kita hadirkan ini, ya tentu isaratnya asar yang akan kita jelang. Selamat sore pendengar.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Kita akan jelang kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya di waktu yang berikutnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kita akan terus bisa bersama sepanjang waktu ini nanti setelah selesai asar tiba.

Sore saudara pendengar di kediaman dimanapun Anda berada sore hari ini. Rangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan kembali. Setelah sebelumnya akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: Selamat sore pendengar, informasi kami sampaikan di sore hari ini terkait adanya keluhan gaji bulan Mei dan Juni 2026 sejumlah aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DMK Aceh Tengah Ismail S.E.M.S.I. saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 3 Juli 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan, tulah aparatur kampung bulan Mei sudah dibayarkan pada Rabu 1 Juli 2026. Untuk tulah aparatur kampung bulan Mei berdasarkan konfirmasi dari Kadis Keuangan sudah dibayar pada Rabu 1 Juli 2026. Begitu ujarnya. Besaran anggaran yang dicairkan untuk pembayaran alokasi dana kampung ADK bulan Mei sebesar Rp 5,842 miliar rupiah lebih.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi kita dalam paket acara Feature Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Selamat mendengarkan.

Pendengar, suku Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu Tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jika saja Anda berkunjung ke Gayo, ada style atau gaya minum kopi yang mematahkan cara barat meminum kopi. Hal ini disebut Gayo style. Apakah itu? Jika di Eropa atau Amerika Anda meminum kopi Arabica jenis espresso berukuran 30 ml karena kesibukan atau singkatnya waktu, atau berharap efek kafein segera bereaksi, maka kopi diminum dengan cara cepat-cepat dan pergi. Gaya itu tidak laku di Gayo. Cara minum kopi seperti ini berubah alami. Alam dan lingkungan di dataran tinggi Gayo yang ingin membuat warganya cenderung santai. Warga Gayo hidup di dataran tinggi 1200 di atas permukaan laut, di jantung kota Takengon. Tentu berbeda dengan barat yang sibuk dan cenderung tak saling peduli, walau mungkin saling kenal.

Sejak ditemukannya mesin espresso tahun 1884 di Italia, espresso menjadi tren minuman kopi dengan 2-3 kali sesap atau teguk. Dengan mesin ini, kopi dapat disajikan dengan waktu kurang dari 1 menit. Para peminum espresso di negara asalnya sana menikmati kopi saat istirahat dengan waktu yang singkat. Espresso hasilkan kopi kental dan pekat. Meski tetap meminum espresso yang terkadang disebut kopi bingit, tapi Anda tak harus cepat berlalu. Minum espresso bisa berlama-lama duduk di kafe yang kini tumbuh subur di banyak tempat kota berkabut di pagi hari ini. Bahkan, kafe bergerak dari mobil ke mobil yang didesain sedemikian rupa kini mengisi antero gayo. Peminum kopi secara modern ini tetap laris. Peminum kopi di kebun kopi dengan suguhan pemandangan yang aduhai.

Gayo kini menjadi incaran warga luar untuk minum kopi atau membeli kopi untuk dijual lagi dalam bentuk biji hijau, roasted bean, atau bubuk kopi. Kopi Gayo dijual bukan saja dari sentra penghasil utama di Gayo, tapi juga di Medan, Banda Aceh, dan kota besar lainnya. Namun, membeli kopi Gayo di luar Gayo menimbulkan resiko dan komplain dari para pembeli luar Gayo karena rasanya dikatakan berbeda. Berbeda dengan kopi Gayo yang dibeli langsung ke Takengon atau Bener Meriah. Mungkin sudah dicampur kopi lain atau kopi lain yang diatasnamakan kopi Gayo. Hal ini bisa saja terjadi karena tingginya harga kopi Gayo, karena kopi Gayo memiliki ciri rasa dan aroma khas tersendiri. Kopi Gayo punya katalog sendiri, katalog kopi Gayo. Hal ini penting karena di Gayo sendiri memiliki puluhan varietas Arabica. Selain yang diintroduksi dari luar seperti Tim-Tim di tahun 1982 dari negara Timor Leste yang saat itu masih masuk provinsi Timor Indonesia, maupun varietas endemik lokal seperti Bergendal dan Kupi Ramung serta Ateng Jaluk. Dua kopi unggul Gayo yang telah dirilis secara nasional adalah Gayo 1 dan Gayo 2. Hebatnya lagi, meski dihasilkan dari tempat yang sama, kopi Gayo cenderung selalu berubah rasa dan aromanya. Wajar saja, karena saat panen, musim sangat mempengaruhi rasa kopi. Demikian juga dengan ketinggian tempatnya. Pendengar, kopi Gayo yang dikenal dengan specialty dan merupakan perkebunan kopi rakyat Arabica terluas di Asia. Dulu dijual dalam bentuk mentah, yakni bahan mentah green bean. Margin market harga kopi green ini diambil paling banyak oleh Amerika yang merupakan negara pembeli terbesar yang kemudian mengolahnya dan menjualnya lagi ke berbagai negara lain. Hampir semua kafe menamakan menu kopinya sesuai dengan diberikan barat, di mana menu kopi ini bermula seperti black cafe, americano, espresso, latte, dan lain-lain. Meski begitu, nama kopi nasional juga populer, seperti kopi tubruk, kopassus, kopi pakai susu. Cara membuat kopi yang enak adalah suatu pertanyaan yang sering ditemukan dari pelanggan yang membeli kopi dari kafe-kafe. Atau bagi para pemula yang ingin belajar banyak tentang kopi. Karena itu, sangat penting agar jangan kopi yang dibeli tersebut tidak mengeluarkan cita rasa yang maksimal. Cara membuat kopi juga ada beberapa macam. Alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan cara membuatnya yang menentukan kopi itu enak atau tidak. Pertama, cara membuat kopi tubruk. Cara membuat kopi ini adalah cara yang paling sederhana karena cara ini yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Gayo umumnya dan cara membuat kopi ini yang paling ideal, ekonomis, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Bahan yang dibutuhkan hanya gelas, sendok, air panas, bubuk kopi. Masaklah air sampai 100 derajat Celcius, lalu biarkan 1 menit agar suhu airnya turun sedikit menjadi 98 derajat Celcius. Siapkan gelas, lalu masukkan bubuk kopi sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 8 sampai 10 gram, tergantung sesuai selera Anda. Langkah pertama, tuanglah bubuk kopi pada gelas. Lalu masukkan air tapi secara perlahan, sebisa mungkin penuangan air itu tinggi, ditarik dari bawah ke atas secara perlahan. Sebelum air penuh, usahakan bubuk kopi basah semuanya. Lalu biarkan 2-3 menit, baru Anda bisa mengaduknya. Tambahkan gula menurut selera Anda. Jika bubuk kopinya terapung karena agak kasar, diaduk perlahan sampai semuanya tenggelam. Cara membuat kopi selanjutnya, kopi enak menggunakan alat French press. Bersihkan peralatan, siapkan bubuk kopi andalan Anda. Namun, harus diingat, karena ini untuk kopi French press, bubuk kopinya lebih baik yang agak kasar.
seperti pembuatan kopi tubruk. Siapkan air, matangkan pada suhu 100 derajat Celcius, kosongkan gelasnya lalu masukkan bubuk kopi berdasarkan kebutuhan untuk 1 gelas 10-14 gram, untuk 2 gelas 25-30 gram. Biasanya, cara membuat kopi dengan French press lebih banyak butuh bubuk kopinya. Kemudian, tuanglah air secukupnya berdasarkan takaran. Biarkan 1-2 menit, baru masukkan penyaring secara perlahan. Jangan didorong ke bawah secara cepat, tapi harus perlahan. Tekan dan istirahat, tekan dan istirahat. Begitu seterusnya, sampai menyentuh bubuk kopi tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 menit, karena apabila dipaksa peralatannya cepat pecah dan rasa kopinya kurang sempurna. Tuanglah pada gelas dan disarankan jangan tambah gula, karena minum kopi yang sehat itu tanpa gula.

Demikian tadi acara Feature Budaya RRI Takengon yang membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mudah-mudahan jadi nyaman dengan hadirnya untan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo, melengkapi rangkaian lagu dan juga informasi yang dihadirkan sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takengon. Melengkapinya dengan untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo hingga waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Hari ini rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan di sini di RRI Takengon tengah kami hantarkan untuk rangkaian tengah kami rangkaikan untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo untuk saat sore hari ini. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk rangkaian lagu ini nantinya sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan di waktu itu masih akan ada informasi lagi warta berita berjaringan Aceh Lintas 17. Baik, di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini, dan mudah-mudahan jadi hangat untuk suasana sore kita dengan untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo lagi.

Pendengar RRI Takeona, untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo ini setiap harinya ingin sekali selalu kita hadirkan untuk pendengar, dan Anda mendengarkannya yang pastinya seperti sore hari ini. Namun sejenak Anda mendengarkan terlebih dahulu untuk jaringan, ya untuk Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17, Warta Berita Berjaringan Aceh 6 Juli 2026.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Podcast waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumenter.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya, terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi peringat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Mendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, 55, tapi ini dah, alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
4: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Mendengar gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
1: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
2: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
1: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mualaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
2: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini tidak bantu lewat jalur fakir miskin.
1: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampong BUMG Bateso Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesok Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampong Batiso, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025 di mana BUMDes Gampong Batiso mendapatkan 2 unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
1: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampong Batiso tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampong lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampong Batiso Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampong Batiso memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampong.
4: Harapan kami selaku mewakili pihak gampong agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batiso agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Batiso bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
1: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampong Batiso sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kemudian pesan diri untuk UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Untuk belanja ke pasar bahwa menengah keranjang jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak menumpuk kantong kresek itu semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
6: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat

0: sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun, plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai, sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
1: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri, nah, mana sampah yang organik, mana organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
0: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surukani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan bumi dapat terjaga bersih dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi.

Selamat sore saudara pendengar di kediaman dimanapun Anda berada dan masih bersama dengan RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan, merangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi. Baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Selamat sore pendengar RRI Takeon. Sore hari ini melengkapi yang sejak tadinya mewarnai suasana kerja, suasana istirahat, kegiatan-kegiatan pendengar yang di rumah saja sepanjang waktu ini, bersama RRI Takeon menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi.

Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Dengan selamat sore, dan untuk sore hari ini pendengar, kita lengkapi akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di rentang waktu yang cukup panjang, banyak yang rangkaian lagu juga informasi, Anda mendengarkannya satu persatu untuk waktu ini. Kalaupun di Aceh Tengah benar meriah, di jam seperti ini sudah rada-rada mau maghrib, sudah embun turun, gelap, ling seset seperti lagu ini ya. Selamat malam, selamat sore dulu, baru selamat malam nanti ya.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat sore, selamat malam juga untuk Anda. Saya masih di sini bersama dengan pendengar hingga waktu yang menunjukkan nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih serangkaian-serangkaian yang Anda dengarkan ini menambah rangkaian yang kiranya sejak pagi Anda juga punya hal yang sama tapi mungkin dengan warna yang berbeda. Pendengar RRI Takengon, kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini, sepanjang hari ini dan sampai malam hari ini yang dikawal kreasikan sama rekan-rekan yang berikutnya. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini, juga terucap selamat sore untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dengan senang hati masih mengantarkan beberapa rangkaian ketika maghrib juga akan kita jelang di waktu sekarang.
1: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dachin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Pendengar RRI Takengon, untuk lagu-lagu religi untuk malam hari ini dan nantinya menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat juga saya akan selesai bersama dengan pendengar. Selamat sore, selamat malam lagi, selamat mendengarkan.

الله أكبر الله أكبر.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk yang berada di kawasan Takengon sekitarnya, badan meriah sekitarnya. RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Ada rekan Fajri setelahnya. Anda mendengarkan Warta Berita Sentral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut HUT Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan.

0: kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
2: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
5: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
4: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
6: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
5: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
8: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang melanggani Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Kot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut yang menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyerapu Itiloli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fajri, pendengar menemani Anda untuk malam ini di edisi Senin 6 Juli 2026. Mengawali jumpa kita mendengar, kami hadirkan program Mimbar Agama. Untuk malam ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Selamat malam, selamat mengikuti.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib, berbagi kebahagiaan, misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat budaya maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah, dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga sehingga iman kita semakin sempurna dan hidup kita penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
2: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita hingga menjelang waktu Isya nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan juga kita nantikan untuk dapat terhubung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Waktu Isya kita pada pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air zam-zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air zam-zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air zam-zam. Air zam-zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air zam-zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air zam-zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air zam-zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air zam-zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita nantikan kumandang azan Isya langsung dari Masjid Ruhama Takengon.

0: ibadah. Ya,
1: samunakan ibadah sholat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, untuk malam ini ya, kami hadirkan juga untuk mini drama. Mohon maaf ya untuk ada keterlambatan ya, karena bergeser waktu sholat Isya tadi untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya, kali ini kami sampaikan atau kami hadirkan mini drama Cahaya dari Bima, produksi RRI Surabaya. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aduh, piringnya jatuh lagi nih, Sah. Ayah ceroboh ya.
6: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
5: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
6: Tapi ayah kan suka lupa. Kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
5: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
6: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
5: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Ayah, Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ngingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
2: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumah.

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, Yang Mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong Yang Mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini. Ya, maksud kami, selamat pagi, selamat malam ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Ada NMES dengan Bisa Tanpamu. 41 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih terus hadir rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut program Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk lagunya era 70-an hingga 2020 nanti. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0852-5272 yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Pilihan lagunya era 70-an hingga 2020. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Kak Ambang Pedri.
0: Iya, selamat malam, Kak.
1: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat, Kak. Kakak kuna kabar?
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kakak kesehat lah.
1: Malam mana nih, Kak? Anu, Bang?
0: Malam
1: Selasa. Nong anu lagu ini, Bang?
0: Ana lagu ini, Kak?
1: Ana lumayan aja. Titi, titi, muda.
0: Nah, anggar paham aku ya, Bo.
1: Saya namanya, Bang?
0: Anggar beti aku ya, Kak. Ana judulnya, Kak?
1: Indang
0: Itu
1: Rina
0: tuh. Ana. Anu.
1: Kurang Kalimantan mana
0: tuh? Ahum Kak Win, aku ger paham tuh nih. Kenge lagu-lagu lama nih kah? Ana judul ini.
1: Ana judul ini dong. Ana ini. Titi-titi nada tersimpan di dalam dada. Ana grupan nih Bang. Diduri.
0: Titik noda.
1: Hah?
0: Saya penyanyinya Endang.
1: Oh, Endang Endang Ekorina nu Bang Wian.
0: Estaurina.
1: Ingutian aja ya.
0: Titik noda.
1: Ini nuan mahati gunung terang ya, Ana.
0: Hatikus Endang.
1: Oh, hati kesenjang.
0: Hati lebur jadi debu, betul kah?
1: Oh, hati ini hancur jadi debu.
0: Oke, siap.
1: Hanya satu yang ku sayangi.
0: Oke, Mbak Mika, kasih kita putar ga?
1: Ara ke dulu, Bang.
0: Ara.
1: Ini paramnya anu, Bang, ke mana? Ke Padang, ke Padang, Bang, ke?
0: Iya.
1: Ya anu di Bang, ya anu Endang Estori nana Bang Bo.
0: Hana.
1: Cintu tak dapat dibeli.
0: Oh, cintu tak dapat dibeli. Wah Mi.
1: Cintu tak dapat dibeli.
0: Oke.
1: Salam-salam ni King Abang di Ngoyone, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi surat emas itu Bang Pedri. Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar kita RRI dimanapun berada. Dan penggemar-penggemarnya juga Bang Pedri. Rasa-rasa deng yang pendengarnya Bang Pedri. Semangat, semangat, semangat pendengaran Mas Rasir. Yang penting okay. Semangat Bang Rike. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, okay, Bomi beri izin Kak.
1: Dan terakhir Bang Pedri, Lun Wio. Salam lewat udara semuanya Bang Pedri, kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke Bang Pedri. Lanjut perjuangan Bang Pedri.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pendengar juga request lagu Fanny Fabiola, Jangan Sampai Tiga Kali. Oke. Okay? Baik, berikutnya ada Bang Mus ya, request lagu Scorpion, Still Loving You ya. Salam buat pendengar, penggemar, penyiar. Kenapa orang tulus selalu dipertemukan dengan siluman? Ya baik, ada pendengar, ya ada Bang Mus ya. Kata-katanya cakep nih kata pendengar yang bergabung. Kenapa orang tulus selalu dipertemukan dengan siluman? Oke baik Bang, nanti lagunya coba kita hadirkan ya di kesempatan malam ini di Ruang Rindu.

0: Oktober jero Bang Badri.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam sehat Bang.
0: Dalam mata berjumpa.
1: Iya, sudah lama tak bersua di udara. Gah. Aku ya, ke si Gerpenah Tridah nih atau Abang si Gerpenah tampil.
0: Oh, kuasa Bang Badri ke pernah bersua suara juga.
1: Oh. Betul ya.
0: Dengan lagu Grana keras kuyun leleng Abang Badri mana dia.
1: Betul, amjen. Betul ke Bang?
0: Betul, kadang-kadang timbul tenggelam
1: ya. Ya.
0: Betul ya.
1: Isi posisi ini Bang?
0: Posisi aku tengah nunggu golkup nih.
1: Golkup ga?
0: Golek-golek minum kopi.
1: Oh, golek-golek minum pijah sedap ya. Asli deh aga. Kopi malam ini.
0: Itu mengianu sehingga nyon radio nol barat penyanyi nyon radio.
1: Oh ya, boh. Penyanyi grup Tejo dulu.
0: Minum kopi sastra lokon aku Bang Padri. Tangku Kak Yong boh. Oh ya artis daerah ya ga?
1: Artis daerah ga?
0: Tahun 80-an ya.
1: Tahun 80 ga?
0: Oh, apa nyanyi bentuk kubo zaman model ya?
1: Tuh nih. Pengiri sih, bo.
0: Biasa kita nananan sama Rabungis, ya.
1: Betul.
0: Tekin kumpul sama Rabungis,
1: ya. Betul.
0: Bonong berkas lagu Bang Badri.
1: Nanan abang lagu.
0: Lagu mana nih Bang Badri?
1: Rong Rindu 70-an 2020-an.
0: Nong Ri Wan Pas nggak?
1: Kengok.
0: Judulnya Badut di ketabah.
1: Iwan Falga.
0: Badut judulnya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam untuk Bang Badri keluarga. Semoga sehat selalu. Mungkin semua penyiar di mana saja berada semoga sehat selalu. Dan tidak lupa pun untuk bakal pertemuan kita Bapak Imam Taufik. Semoga sehat selalu di kaki yang mana.
1: Ya.
0: Ya, untuk semua pendengar setia radio Takengon, lagu monitor radionya, semoga sehat selalu pakai Abang Badri lah.
1: Yap.
0: Oh, lagu dari Iwan Pals jadi Badut lah.
1: Lagu Raral Bang.
0: Iwan Pals Badut.
1: Ah, Iwan Pals Badut.
0: Ari Kanta Tetakwa lagu ya. Juga dari Ari Suami albumnya.
1: Oh, Suami kah?
0: Suaminya
1: okay. Okay. Ya. Oh, arah ke suaminya.
0: Aduh, judulnya ya.
1: Oh. Mana deh?
0: Assalamualaikum Bang Wajri.
1: Waalaikumsalam. Ada Bang Joy pendengar yang sudah bergabung sama kita malam ini.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Nita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Kita kengon satu pilihan lagu requestan dari Bang Mus tadi, mudah-mudahan terhibur Bang Mus lagunya malam ini. Berikutnya ada Mulis di Kemili, request lagu Anggun C. Sasmi, judulnya Mimpi. Baik, nanti lagunya kita hadirkan ya, menemani kebersamaan kita malam ini. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung malam ini di Ruang Rindu. Pilihan lagu-lagu kita, lagu-lagu era 70-an yang terus hadir menemani ruang dengar Anda. Baik, selamat malam ya untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Ya, kita dengarkan juga lagu dari Bang Joy dan juga Fanny Fabiola yang akan menemani kebersamaan kita di segmen ini. Selamat malam pendengar, jangan lewatkan untuk program Ruang Rindu, pilihan lagu-lagu lama yang setiap hari hadir ya, pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti dengan pilihan lagu Minang untuk malam ini menemani ruang dengar Anda. Baik, terima kasih juga untuk yang baru saja bergabung, lagunya nanti kita hadirkan ya. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: AI for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Ada di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Iya.
3: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong
0: ya. FYI for Yay Info.
4: Di tengah sejuknya dataran tinggi Gayo mengalunkan sebuah suara, petikan yang ringan namun penuh dengan makna. Itulah teganing, alat musik tradisional masyarakat Gayo yang syarat dengan cerita. Teganing adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu pilihan, dipadukan dengan senar dan serat alam atau kawat. Biasanya dimainkan untuk mengiringi syair-syair Gayo seperti didong, melengkan, atau saman Gayo. Tak sekedar hiburan, setiap gesekan teganing membawa pesan adat, petuah, dan semangat kebersamaan. Dalam harmoni sederhana itulah jiwa dan budaya Gayo terus hidup mengalir dari generasi ke generasi.

0: kamu. Hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Kolesterol tinggi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam, tanpa gejala yang jelas, tapi bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Lalu, bagaimana cara menjaga kolesterol tetap normal? Mulailah dengan pola makan sehat. Kurangi makanan berlemak jenuh seperti gorengan, santan, dan daging berlemak. Perbanyak sayur, buah, dan makanan tinggi serat. Jangan lupa rajin bergerak dan berolahraga minimal 30 menit sehari. Dan yang tak kalah penting, hindari merokok, kelola stres, serta rutin periksa kesehatan, terutama jika Anda punya riwayat kolesterol tinggi dalam keluarga. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

Anda? Waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita lanjut dengan rangkaian pilihan lagu-lagu Minang. Kita awali dengan Cinto Jandi Bali, Ria Amelia.

0: Hai for Yay Info. Wih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
1: Enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambah cia unik.
0: FYI for Yay Info.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu Minang telah menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Minang, boleh di 0852 7082 5272. Dan pendengar, ada juga tema kita ya, berkaitan dengan pilihan lagu-lagu Minang malam ini. Kita ada temanya adalah seni unik Tabuik. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari bahasa, pakaian, adat, kuliner, hingga seni dan upacara tradisional yang syarat makna. Malam ini kita akan mengulas salah satu tradisi yang sangat unik dari pesisir barat Pulau Sumatera, yakni seni Tabui. Pernahkah Anda mendengar tentang Tabui? Tabui merupakan tradisi budaya masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini diselenggarakan setiap tanggal 10 Muharram

dalam kalender Hijriah sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain, dalam Perang Karbala. Pendengar, kata tabui sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu tabut, yang berarti peti atau usungan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika tabui berukuran besar dengan bentuk yang sangat artistik. Bagian atasnya menyerupai sosok makhluk bersayap berkepala manusia, sementara bagian bawahnya dihiasi ornamen khas Minangkabau yang penuh warna. Proses pembuatan tabui tidak dilakukan dalam waktu singkat, pendengar. Masyarakat bergotong royong menyiapkan berbagai perlengkapan mulai dari rangka, ukiran, hingga hiasan yang membutuhkan ketelitian dan kreativitas tinggi. Nilai kebersamaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan tradisi tersebut. Dan puncak acara berlangsung dengan arak-arakan tabuik yang diiringi tabuhan gandang tasa, musik tradisional yang menghentak dan membangkitkan semangat. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalan-jalan untuk menyaksikan prosesi yang berlangsung meriah. Dan ya, tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pilihan lagu-lagu Minang terus menemani ruang dengar Anda.

0: by Foyer Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan lu enggak mau ngorok?
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI, Foyer Info.
3: RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat, tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

Ya, saat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, iya, berkaitan dengan topik kita untuk malam ini adalah seni tabui ya. Dan tadi sudah kita ulas pendengar berkaitan dengan peringatan 10 Muharram di Kota Pariaman, dan ini merupakan tradisi yang sudah diselenggarakan di daerah tersebut. Pendengar, puncak acara seperti yang kami sampaikan tadi dengan arak-arakan tabui yang diiringi tabuhan gandang tasa, musik tradisional yang menghentak dan membangkitkan semangat. Di akhir prosesi, tabui diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut. Prosesi ini melambangkan pelepasan segala kesedihan, sekaligus simbol keikhlasan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pendengar, di balik kemeriahan festival ini terdapat pesan penting bahwa budaya bukan sekedar tontonan, melainkan identitas yang harus dijaga bersama. Tradisi seperti tabui mengajarkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap sejarah, serta pentingnya melestarikan warisan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, sudah sepatutnya kita bangga dan ikut berperan dalam menjaga keberagaman tersebut, salah satunya dengan mengenal tradisi dari berbagai daerah, menghadirkan festival budaya, serta memperkenalkannya kepada anak-anak dan generasi muda. Ya, pendengar, semoga seni tabui terus lestari, menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, sekaligus menjadi salah satu wajah budaya Indonesia yang dikenal hingga mancanegara.

0: AI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for Yay Info.
3: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
4: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
3: Ini berita benar nggak sih?
4: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
3: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
4: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
5: Cerdas Digital Indonesia Maju.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takewon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Minang kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini, kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan, menambah pengetahuan kita tentang tradisi unik Tabuik yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Pariaman.

Woi, ini masalah. Wah, yuk.

Oh!

Why, oh!

Why,

Hallelujah.

Sirul berderaka, raja mamu tua, makin terangun.

Bagong Alita, Bujang Masi Alipa Miri. Oh!

prima di tutto.

sonar.

yeah.

Sara,

Santan ku tu serupa Tuhan.

tanto para.

Sawahku tempat

Sidang memberi 6 juta.

Oh yeah.

0: Vedete,
1: dico 9 euro, bravo.
2: Non capire,

down and put that down. Okay.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Knocking On. Selamat menaikkan ibadah salat subuh. Kemarin ajaran subuh kita juga sudah dengarkan bersama. Dan terus menemani kebersamaan kita di pagi ini, ragam pilihan lagu-lagu religi hadir menemani kebersamaan kita. Dan nantikan juga untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon yang akan kembali hadir nantinya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika

semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi. Dan kebersamaan kita juga terus lanjut dengan pilihan lagu-lagu religi lain ya. Ceramah Subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon juga kita akan nantikan bersama untuk pagi ini. Untuk Anda pendengar setia, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Tanoh Gayo juga akan kembali kita ikuti menghantarkan rangkaian informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Baik, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk ikuti ceramah subuh. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami. Selamat mendengarkan untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Profesor Dr. Zulkarnain MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi

ورسوله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره من الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alim ulama, tengku guru, jamaah subuh Masjid Ruhama Takengon, serta segenap pendengar Radio Republik Indonesia Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sangat bersyukur sampai dengan subuh ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dititip iman di hati sanubari kita, sehingga dengan iman dapat menggerakkan tubuh kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, termasuk sholat subuh pada pagi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang paling sempurna, dan Nabi Muhammad serta nabi-nabi yang lain itu adalah rahmat Allah yang menuntun, membimbing, serta menjadi guru yang paling sempurna bagi kita umat muslim yang meyakini dan bersaksi bahwa ia menjadi penyebab kita kenal Allah, kita kenal perjalanan hidup yang sebaiknya untuk kita lalui. Maka kemudian dalam surah Ibrahim, Allah memesankan wadzakirhum bi ayyamillah inna bidzalika laayatin likulli sabarin syakur. Selalu upayakan untuk merefleksi, merenung, mengingat ayyamillah, waktu atau hari-hari yang dibentangkan oleh Allah. Inna bidzalika, karena merenungkan hari yang dibentangkan oleh Allah ini, di dalamnya terdapat hikmah dan tanda kekuasaan Allah. Likulli sabarin syakur, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa untuk memperkuat rasa sabar dan memperteguh rasa syukur. Sabar dan syukur itu laksana dua sayap bagi seekor burung. Bila kedua-duanya kokoh, sabar dan syukur, dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah. Ayyamillah, hari atau waktu yang dibentangkan oleh Allah, saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, lebih kurang 21 Muharram. Bulan Muharram
kita ulang kaji dan sudah menjadi pengetahuan kita mungkin berdasarkan yang kita dengar, berdasarkan buku yang kita baca. Tapi mari kita tidak bosan-bosan untuk mengulang kajinya. Yang pertama, kenapa ini disebut Muharram? Dan apa peristiwa besar yang terjadi di dalamnya? Dalam tata bahasa Arab, Muharram itu isim maf'ul. Harama, kemudian yuharrimu, Muharram itu artinya bulan di mana terjadi penyucian, sehingga dengan penyucian itu makhluk Allah yang pertama yaitu Nabi Adam itu menjadi bersih suci dan haram kembali ke neraka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Adam itu tergelincir dari surga karena tipu daya setan. Setan merasa dirinya sudah menang waktu itu karena telah mampu mengeluarkan makhluk Allah yang mulia ke surga, dari surga. Tapi kemudian Allah tetap cinta, tetap sayang kepada Adam, sehingga setelah Adam menyesal, Adam berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa besar yang pertama terjadi di bulan Muharram itu adalah Allah menerima tobatnya Adam dan Hawa. Persis terjadi di bulan Muharram dan dipertemukan keduanya di Jabal Rahmah di Mekah. Muharram itu artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama itu adalah Adam, haram masuk surga, haram masuk neraka. Kenapa? Allah cintai, Allah sayangi, Allah terima tobatnya, Allah terima doanya, Allah angkat menjadi nabi. Patut kita renungkan, kata Nabi, kullu bni Adam khata'un, setiap turunan Adam itu kemudian punya kesalahan, punya kekeliruan, punya kekurangan. Wa khairul khata' at-taubah, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah ia segera melakukan taubat. Maka kemudian Muharram ini jadikan momentum sebagai sarana merenungkan diri kita kembali kepada Allah, bertobat dalam fi ayamillah. Semoga niat yang kuat, mudah-mudahan kita berhasil diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa besar yang kedua, setelah 2000 tahun dari masa Nabi Adam, adalah terjadi tsunami besar pada masa Nabi Nuh untuk mengganti generasi manusia. Allah menyuruh Nuh menyiapkan bahtera yang beriman serta pengikut kaum Nuh, silahkan naik di atas bahtera itu. Singkat cerita, setelah 6 bulan hampir
Bahtera Nuh itu berlayar. Pada saat mau berlayar, Nuh memanggil anak dan istrinya. Tapi anak dan istri Nuh tidak mau naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Ia memilih jalan lain, mencari keselamatan, naik ke atas gunung, naik ke atas kayu. Padahal Nuh alaihi salam telah memanggilnya, wahai anakku, wahai istriku, ini bahtera untuk menyelamatkan kita. Yang selamat di atas bahtera Nuh turun kembali setelah banjir mereda, persis terjadi di bulan Muharram, 10 Muharram. Maka kemudian Muharram ini adalah bulan evaluasi kehidupan dalam keluarga kita, mengevaluasi kehidupan keluarga hari ini tentu amat sangat penting. Karena tantangan kehidupan, terutama bagi generasi anak-anak kita, itu sangat besar sekali. Dia anak kita, tapi mohon maaf, terkadang makan pun tidak bersama kita. Pulangnya malam kita tidak tahu, perginya siang entah kemana kita tidak tahu. Apa yang dilakukannya pun kita tidak tahu. Karena ia lebih dekat dengan HP-nya, ia lebih dekat dengan kawan-kawannya. Alangkah sedihnya kalau seandainya peristiwa yang terjadi seperti pada Nabi Nuh itu melanda kehidupan masyarakat kita hari ini. Peristiwa besar yang berikutnya yang terjadi di bulan Muharram adalah ketika Ibrahim alaihi salam mengajak orang tuanya untuk meninggalkan menyembah patung yang ia buat. Wahai ayah, itu patung jangan disembah. Saya telah mendapat ilmu dan hikmah dari Allah untuk jalan keselamatan. Jawaban ayahnya, jangan engkau mengajariku. Kalau engkau memaksaku, maka engkau akan aku hukum. Ayah Ibrahim bersekongkol dengan Raja Namrud. Dianggap Ibrahim alaihi salam ancaman bagi kelangsungan kekuasaan Namrud dan tradisi orang-orang penyembah patung waktu itu, sehingga Ibrahim diberi hukuman dibakar. Atas kekuasaan Allah, Ibrahim alaihi salam selamat dari kobaran api yang membara. Api menjadi dingin, Ibrahim selamat. Terjadi pada bulan Muharram, persis 10 Muharram. Peristiwa besar berikutnya di bulan Muharram ini adalah ketika Musa dan Harun alaihi wassalam diutus oleh Allah kepada Fir'aun sebagai raja yang mentahbiskan dirinya sebagai penguasa yang paling hebat, yang pekerjaannya di luar nalar batas kemanusiaan dan tidak manusiawi. Ajakan Musa alaihi salam, ajakan Harun tidak dia terima. Musa dan Harun disuruh mengajak supaya Fir'aun yang sudah punya sikap
yang rakus, tapi tetap tidak mau. Akhirnya Musa berdoa. Doa Nabi Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinata wala man fi hayati dunya Rabbana liyudhillu an sabilaka Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabul alim. Ya Allah, Fir'aun itu menjadi sombong sehingga tidak mau kembali ke jalan yang engkau kehendaki, karena engkau telah memberikan kepadanya perhiasan dan kekayaan dunia yang sangat melimpah. Maka kami sulit, ya Allah. Kemudian apa doa ini, inti doa itu? Rabbana atmis ala amwalihim, ya Allah, hancurkanlah harta-harta Fir'aun itu. Washdud ala qulubihim, remuk redamkan isi hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul adzabul alim, karena ia tidak akan pernah menjadi manusia yang beriman sehingga engkau memberikan azab yang nyata baginya. Fir'aun dikejar sampai ke Laut Merah, tongkat dipukulkan di laut, terbentang jalan. Fir'aun mengejar di tengah lautan yang semula terbentang jalan, kembali menyatu menjadi air. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah itu, atau tenggelam di situ, persis terjadi di 10 Muharram. Maka agama-agama yang lain termasuk Yahudi menghormati bulan Muharram. Ada puasa di situ, puasa Asyura. Nabi menganjurkan juga puasa, tapi supaya beda dengan puasa umat sebelumnya, karena penghormatan terhadap bulan Muharram, maka kamu mulai puasa di Tasu'a, hari yang ke-9 di bulan Muharram. Ini diperkuat antara lain dalam hadis Tirmidzi, nomor hadis yang ke-741, dan dinukil dalam beberapa kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Wadzakirhum fi ayyamillah, renungkan apa yang terjadi dalam rangkaian waktu yang diatur oleh Allah. Renungkan itu. Kami mengisahkan itu, kata Allah kepadamu wahai Muhammad, sebagai iktibar, sebagai ibrah. Yang kami kisahkan itu hanya sebagian, masih banyak yang tidak kami kisahkan kepadamu. Semoga kisah-kisah itu melembutkan hatimu yang keras. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang terakhir, kita di Muharram itu memperingati tahun baru Islam, peristiwa hijrah. Hijrah makani, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah makani namanya. Rasul pernah mencoba 2 kali hijrah. Pertama ke Taif, tapi tidak gagal. Kemudian yang kedua ke Madinatul Munawwarah. Hijrah makani, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah perintah Allah. Sehingga siapa yang berhaji, siapa yang berumrah, itu harus hadir
di kedua kota itu. Kita memaknai hijrah baik secara makani, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu memaknai hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu adalah merefleksi, melakukan hal-hal yang nampaknya sederhana diungkapkan oleh Rasul. Nampaknya sederhana. Contoh umpamanya, Rasul mengungkapkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Itu hijrah maknawi. Bahwa seyogianya perilaku sehat dan bersih itu adalah miliknya umat muslim. Tapi kebersihan itu hari ini justru diamalkan atau dipraktikkan oleh masyarakat atau bangsa yang non muslim. Sangat bersih kotanya, sanitasi airnya, dan seterusnya. Tidak ribut, tidak riuh, tidak heboh urusan sampah. Urusan itu menjadi tidak bermakna kita hijrahi dari tahun ke tahun, berulang dan berulang. Hijrah maknawi. Hijrah maknawi yang berikutnya adalah al-haya'u minal iman. Sederhana yang diungkapkan oleh Rasul. Tanamkan rasa malu dalam dirimu, karena malu itu bagian dari iman. Malu terhadap apa? Malu terhadap hal-hal yang kita lakukan kemudian menggerus nilai-nilai hamba kita. Hamba sebagai hamba Allah. Sebagai umat Muhammad. Sebagai sesama muslim. Malu itu merubah sikap mental yang apabila didalami

pesan-pesan hijrah maknawi yang seharusnya kita refleksi dari tahun ke tahun, sehingga terjadi kesadaran, terjadi perencanaan yang baik, yang bagus, yang mengarah kepada perbaikan, yang mengarah kepada kesempurnaan. Itulah yang disetir oleh Allah, manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang serius dan bersungguh-sungguh untuk berbuat baik di jalanku, maka akan aku beri jalan baginya, jalan yang mudah, jalan yang baik, jalan yang strategis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Mohon maaf, mari kita jadikan momentum Muharram ini untuk merefleksi diri kita, semoga menjadi hamba Allah, semoga menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 7 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Gayo Lewis beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD. Gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madet, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Bersama saya, Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, anggota DPRK Aceh Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan PPP Sastra Mahyadi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang DPC PPP Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031. Melalui mekanisme musyawarah cabang Muscap ke-10 yang digelar di Hotel Gayo Petro Takengon Senin kemarin. Terpilihnya Sastra Mahyadi diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus meningkatkan peran PPP dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Sastra Mahyadi merupakan anggota DPRK Aceh Tengah dari daerah pemilihan Dapil Aceh Tengah 1 yang meliputi Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan Lutawar. Di parlemen, dia juga bertugas sebagai anggota Komisi D DPRK Aceh Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Gayo Lues beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD dalam mempererat sinergi antar daerah di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah daerah Gayo Lues bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Multatuli, Kota Medan. Sebagai bentuk apresiasi atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD yang diberikan kepada Gayo Lues, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan bantuan TKD sangat membantu pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar daerah. Karenanya, kerjasama dapat terus berkembang baik dalam bentuk dukungan pembangunan, pertukaran inovasi, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Kabupaten Labuhan Batu, Maya Hasmita menyampaikan, bantuan TKD merupakan wujud nyata solidaritas antar pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, DPC Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Aceh Tengah menggelar Muswil ke-10 dengan salah satu agenda utama melakukan pemilihan kepengurusan baru. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh Tengah menggelar musyawarah cabang Muscap ke-10 di Ballroom Petro Gayo Hotel Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Senin siang. Ini menjadi momentum penting bagi P3 Aceh Tengah dalam menentukan arah kepemimpinan partai untuk periode mendatang. Sejumlah kader dan pengurus hadir mengikuti agenda evaluasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru. Ketua DPC P3 Aceh Tengah Pauzan mengatakan akan mengakhiri masa kepemimpinannya setelah memimpin selama 2 periode atau sekitar 10 tahun. Menurutnya, regenerasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Ia berharap kepengurusan yang akan datang mampu membawa P3 Aceh Tengah menjadi lebih solid, semakin dekat dengan masyarakat, serta mampu mengangkat capaian partai pada agenda demokrasi berikutnya.
3: Sebentar lagi saya akan meletakkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Mungkin ini banyak sekali kekurangan saya, dan kita berharap terpilihnya kandidat bupati yang kita usung di 2024 yang lalu ini mudah-mudahan nanti bisa kita ambil salah satu pimpinan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga berharap Muscap dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi P3 Aceh Tengah. Ia menilai siapapun yang terpilih nantinya harus mampu membawa partai menjadi lebih baik serta berkontribusi bagi daerah.
4: Terima kasih, nanti siapapun yang terpilih itu pilihan kita. Jangan nanti sudah dipilih di luar dibahas lagi. Aturan jangan itu. Jangan lagi model itu. Modelnya yang sudah kita pilih, kalau dia memiliki kelemahan, kita tutupi kelemahannya. Kelemahan kita apa? Membahas yang kita pilih. Yang kita pilih itu memiliki kelemahan, kenapa tidak dilindungi? Nah, P3 jangan seperti itu. Tadi ada cita-cita bagaimana nanti bisa kursinya bertambah. Kuncinya adalah komitmen.
2: Muscap ke-10 P3 Aceh Tengah diharapkan menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat di daerah berhawas juk tersebut. Kegiatan turut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Provinsi Aceh Amiruddin Idris beserta Sekretaris DPW P3 Aceh Ilmiza Saadudin Jamal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor ini menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Aldo.
5: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
6: Kemarin waktu pengoboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
5: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.
7: Kemudian pesan diri kepada pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Berhubung belanja ke pasar, bawa keranjang. Jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
8: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surkani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
7: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Mulailah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
8: Kemudian Surkani juga menerangkan Kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Mufti.
9: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
10: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya terasa gitu, karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua kepingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
9: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, Kontributor Mufti melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, patroli perintis presisi Polres Aceh Tengah terus digelar pada malam hari sebagai upaya preventif untuk menjaga Kamtibmas di daerah berhawa sejuk tersebut agar tetap kondusif.
2: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif, Satuan Samapta Polres Aceh Tengah kembali menggelar patroli perintis presisi di sejumlah titik strategis Kota Takengon Minggu malam. Patroli yang dilakukan secara humanis tersebut menyasar kawasan perbankan, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, terminal, pasar, hingga lokasi-lokasi yang masih dipadati aktivitas masyarakat, serta nilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Kehadiran personel kepolisian di lapangan bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus mencegah potensi potensi tindak kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif yang terus diintensifkan untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya pada malam hari. Ditambahkan, patroli rutin akan terus ditingkatkan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan patroli perintis presisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Polres Aceh Tengah berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya mampu mencegah aksi kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Bupati Gayo Luas beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, pendengar, selamat pagi. Dan pagi ini kembali info cuaca kita akan dengarkan untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Prakirawan BMKG Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria sudah tersambung melalui sambungan telepon dan akan menyampaikan informasi cuaca khususnya untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh. Baik, Nur langsung sapa. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar untuk pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza untuk informasi cuaca di wilayah Tengah Aceh meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Gailus dan Aceh Tenggara khususnya untuk hari ini. Silakan, Pak.
2: Ya baik, untuk perkiraan cuaca pagi hari ini khususnya tanggal 7 Juli 2026 di sini kami pantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh untuk pagi hari cerah berawan. Namun di siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah Tengah, kemudian Tenggara dan juga sebagian wilayah selatan. Dan khususnya wilayah-wilayah yang dekat dengan pegunungan terdapat potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung antara siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan dan hanya terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Selebihnya untuk wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau cukup banyak titik panas. Sejumlah 3 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan 89 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 8 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang hampir tersebar luas di seluruh wilayah Aceh. Terdapat beberapa di wilayah Gayolues, Aceh Tengah, dan yang paling banyak di wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil.
1: Izin Pak, untuk titik panas dengan intensitas tingkat kepercayaan sedang ya tadi ya, itu tadi berapa Pak?
2: Untuk sedang sendiri 89 titik di seluruh Aceh dan tinggi 8 titik di seluruh Aceh.
1: Baik, kalau misalnya difokuskan di wilayah Tengah Acehnya saja, ini ada berapa titik Pak?
2: Untuk Aceh Tengah ada 2 titik di wilayah Linge dan Pegasing.
1: Baik, untuk Bener Meriah?
2: Di Bener Meriah tidak ada, adanya Gayolues.
1: Oke, Gayolues berapa titik Pak Ijin?
2: Gayolues terdapat 6 titik, khususnya di 2 di wilayah Terangun dan 4 di wilayah Tripe Jaya.
1: Oke, baik. Hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh Pak?
2: Ya, mungkin untuk wilayah yang masih cukup rentan terhadap banjir dan longsor, agar selalu waspada kepada masyarakat, juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana, karena masih cukup rentan juga apabila terjadi hujan sedikit saja, beberapa wilayah yang memang masih langsung berpotensi terjadi longsor seperti itu ya. Kemudian juga jika tidak terjadi hujan, suhu panas juga dapat memicu kebakaran lahan yang cukup cepat, rambatan kebakarannya sangat cepat merambat. Oleh karena itu kepada masyarakat yang membakar lahan agar selalu waspada dan tetap berhati-hati. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan kembali aktivitas-aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca sudah disampaikan Muhammad Niza Andria, prakirawan dari BMKG Aceh. Untuk hari ini ya cukup banyak pantauan titik panas ya tadi yang bisa kita sorot di berbagai wilayah Aceh. Dan semoga ya masyarakat lebih bijak setidaknya dalam menjaga alam dan lingkungan, tidak membakar lahan sembarangan dan sebagainya, mengingat kondisi wilayah kita yang masih cukup rentan setidaknya untuk bencana bisa terjadi. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian info cuaca. Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: Baik pendengar, selamat pagi. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Ya, untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Meliputi komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis. Beras 2 mawar harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras 88 harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras cap udang harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogram stabil. Beras UB harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras Yusima Super harga eceran minggu ini Rp16.200 per kilogram stabil. Komoditi gula pasir dalam negeri harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram stabil. Gula pasir gula tebu harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi minyak goreng, minyak curah harga eceran Rp22.000 per kilogram stabil. Komoditi minyak goreng kita harga eceran minggu ini Rp15.700 per liter stabil. Minyak kemasan premium harga eceran minggu ini Rp24.000 per liter stabil. Demikian informasi daftar harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1993.

Hang on. Ya, saat lagi kita akan ikuti laga Piala Dunia selanjutnya ya untuk hari ini. Dan pendengar, untuk sesaat lagi kita akan ikuti laga Amerika Serikat versus Belgia, masih dalam babak 16 besar. Langsung atau saat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pendengar, untuk babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Debar Dengar Bareng Laga Amerika Serikat versus Belgia, nantinya akan bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim sebagai sportcaster. Disiarkan langsung Pro 1 RRI Takengon di 93 FM dan Pro 2 Takengon 90,6 FM. Selamat mengikuti.
1: Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dekat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia, saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia.